0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Hi, good morning. Welcome to Game HR barengan sama Dewi Hanafi yang kembali hadir menemani lo di hari Senin ini ya. Sampai tepat jam 9 pagi nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin lo semangat lagi memulai hari Senin di bulan yang baru. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tight and stick around right here only on The Rockin' Life.

0: Rock your day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Hey, jangan kelamaan scrolling social medianya ya, nanti keburu telat lo berangkat ke kantor. Udah nempel banget ya kayaknya sama kebiasaan hidup kita sehari-hari. Bangun yang pertama kali dilakukan adalah buka handphone, ngecek social media, entah itu Instagram ataupun TikTok. Tapi kalau lo juga udah mulai pusing ya dengan isi-isi di social media belakangan ini yang kayaknya, duh, algoritma gue udah mulai gak jelas nih, mungkin bisa menantikan kembalinya MySpace, sebuah media sosial yang populer banget di era 2000-an yang kabarnya nih lagi siap-siap untuk comeback sebagai alternatif social media yang lebih personal. Masa sih? Jadi ini berdasarkan dokumenter MySpace ya, garapan Tommy Avalon, di mana Vanderhoof bersaudara itu bilang kalau MySpace pengen diposisikan sebagai alternatif dari platform media sosial yang sekarang tuh dilihat memang terlalu bergantung sama algoritma ya. Yang fokusnya kayak emang ngejar engagement doang dibanding membangun interaksi yang benar-benar otentik antar sesama user. Jadinya kalau nanti MySpace comeback, itu pengen lebih memberikan kontrol besar kepada kita sebagai user untuk bisa menggunakannya ya seperti niat awalnya, dengan lebih personal gitu ya. Wah, ditungguin gimana buat yang zaman dulu masih sempat main MySpace, masih ada sampai sekarang dan gak sabar nungguin comebacknya. Coba dicek kolesterol aman gak?
1: Stop. Mega.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Iya. Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: This is CRM.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. GMHR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Kalau dunia punya berbagai perayaan Fashion Week ya, mulai dari Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, ya bahkan kita di sini aja kan ada Jakarta Fashion Week ya kan. Tapi yang juga gak kalah membanggakan untuk disorot dunia internasional adalah Jember Fashion Carnival. Di tahun 2026 ini, Jember Fashion Carnival baru aja ngebuktiin kalau mereka layak mendapat sorotan panggung dunia ya. Dimana emang keren-keren banget sih. Dari kantor berita internasional AFP News Agency itu juga udah mengupload beritanya di Instagram resmi mereka tentang penghelatan Jember Fashion Carnival ini, dimana foto-foto yang ditampilkan itu beneran ngasih lihat deretan kostum spektakuler bertemakan Heal, Humanity, Earth and Life. Jadi lewat 8 tema kayak gaya, pandemic, sanctuary, white guardian, sampai rebirth. Ini setiap kostum tuh punya cerita tentang hubungan manusia, bumi, dan kehidupan yang diwujudkan lewat detail artistik, siluet yang megah banget, serta tentunya gak ketinggalan dong sentuhan budaya dan juga fantasi yang unik seperti signaturenya Jember Fashion Carnival. Ih, menyenangkan banget ya. Ini mah Met Gala lewat. Kayaknya nih kalau tahun ini emang akhirnya lebih enak merayakan Jember Fashion Carnival ya, daripada Carnival 17-an menjelang Hari Raya Kemerdekaan. Lagi mikirin apa yang perlu dirayakan. Katanya sih semua patut dirayakan, tapi kalau terlalu banyak kekecewaan dan harus masih dirayain juga, apa bedanya sama ngejalanin hubungan toksik?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi masih nemenin di GMHR sampai tepat jam 9. Udah siap belum kalau Jakarta jadi tuan rumah balap mobil yang paling seru sedunia? Jadi kabarnya FIA Rallycross World Cup Jakarta 2026 ini beneran siap membawa aksi balap kelas dunia ke Indonesia. Jadi di tanggal 5 sampai 6 Desember nanti, para pembalap rallycross terbaik dari berbagai negara itu akan bertanding di Jakarta International E-Prix Circuit. Ini yang menggabungkan lintasan aspal dan tanah dalam satu sirkuit ya, dimana rallycross ini emang menghadirkan balapan yang cepat, intens dan penuh aksi di setiap lapnya. Untuk yang belum familiar, mungkin ini saatnya mengenal salah satu ajang motorsport paling seru di dunia. Tapi sama sehari-hari lebih seru mana ngelihat aksi balapan ras terkuat di dunia, yaitu ibu-ibu yang bawa motor ngasih sen kanan beloknya ke kiri.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Tommy Richmond, Million Dollar Baby. Manifestasi kita hari ini ya. Kaya. Paling gak gue bisa memberikan lo lagu-lagu yang bikin lo semangat untuk kembali mencari pundi-pundi keuangan gitu ya. Untuk apapun yang nantinya pengen lo lakukan, entah itu traveling, sekedar self-reward, bentuknya apapun gitu kan. Pengen liburan, pengen nabung-nabung beli rumah mungkin. Ditemenin sama lagu-lagu yang masih bisa nemenin sampai ke jam 9 nanti. Beberapa di antaranya adalah

udah saatnya cari orang baru. Olivia Rodrigo dengan Driver's License juga sudah ada. Kenapa tiba-tiba ini ya lumayan memikirkan tentang hubungan gitu lagu-lagunya.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan di
1: radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya,

0: cross your street.
1: Rock Your Day with The Rock and Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Olivia Rodrigo, Driver's License. Buat yang dari tadi sudah nungguin lagu ini, kenapa sih pagi-pagi pengen dengerin yang agak-agak sedih? Lagi kepikiran siapa abis ngelewatin jalan mana? Kayak aduh, ini dulu lewat sini pas masih ada kamu. Selamat pagi untuk rockstars yang juga sudah join di live TikTok kita. Hai Tasya, good morning. Selamat pagi, udah ngopi belum pagi ini? Ada anak baik, ada Andri, ada Ade. Hai, selamat pagi teman-teman ya yang sudah join, thank you banget. Ini mumpung hari Senin minggu ini kita memulai bulan yang baru juga di bulan Agustus. Gila, berarti 2026 udah beneran tinggal setengah berjalan, ya gak sih? Apakah masih ada hal-hal yang pengen lo capai yang ternyata dari tahun lalu jangan-jangan belum kesampaian juga? Atau punya harapan? Biasanya ini kalau udah masuk bulan baru, mungkin ada yang ngerasain kemarin bulan Juli tuh jungkir balik banget rasanya. Nah, lo punya harapan apa di tahun, di bulan Agustus ini deh. Jadi gak usah jauh-jauh dulu, harapan untuk bulan Agustus yang lebih sekedar, lebih dari sekedar August, please be nice ya. Coba kasih tahu harapan lo untuk bulan Agustus ini apa, Rockstars. Langsung kita buka juga topiknya di 0815-1986-876. Silakan WhatsApp ya, boleh. Kalau mau kirim voice note juga boleh banget. Tapi buat yang udah ngirim teks, nanti akan gue bacain juga. Sekali lagi WhatsAppnya di 0815-1986-876. Tapi buat yang sudah gabung di live TikTok kita, boleh langsung tulis di komen.
2: Your Morning Companion, GMH.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Selena Gomez with Wolves, ya. Yeah. Selamat pagi untuk Alvin yang pengen request lagunya Jisoo dan Zayn Malik yang Eyes Closed. Siap, udah diantriin. Tungguin ya, Alvin. Sekaligus kalau pengen ikutan topik, boleh banget. Kita sudah buka line WhatsAppnya sekali lagi di 0815 1987 6876. Ngomongin juga soal memasuki bulan Agustus, mungkin punya harapan-harapan tertentu gitu ya. Terutama untuk yang di dunia kerja, mungkin lo berharap kayak, aduh mudah-mudahan gaji gue naik bulan ini. Ini merupakan satu hal yang kayaknya tuh banyak banget pertimbangannya kalau lo sebagai karyawan pengen minta kenaikan gaji, ya gak sih? Emang kayaknya ada aturan tidak tertulis yang bikin lo harus memikirkan segala jenis strategi untuk meminta kenaikan gaji. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ya aturan-aturan yang tidak tertulis, tapi mungkin juga gak pernah dijelasin pas lo onboarding, tapi somehow semua orang tuh udah tahu, udah lo udah pasti kayak gini gitu ya. Misalnya kalau ada yang bilang meeting dulu ya cuman sebentar kok, tapi itu pasti minimal 1 jam misalnya, ya gak sih? Belum lagi misalnya lo naruh makanan di kulkas kantor, itu udah harus sama-sama tahu tuh mannernya. Ya kalau misalnya emang udah tahu bukan punya lo, walaupun gak ada namanya, jangan diambil, jangan dimakan, ya kan? Soal jam pulang, siapa yang jangan sampai ditanya soal jam pulang ini, kita udah boleh pulang atau belum, kenapa lo pulang duluan gitu kan ya. Sampai mungkin ada kode-kode lain di grup kerja yang cuma dimengerti sama orang-orang kantor lo. Unspoken rule di dunia kerja, apa sih yang menurut lo harusnya semua orang tahu? Atau mungkin lo bisa cerita juga di kebiasaan-kebiasaan yang lo ngerasa ini kayaknya cuma ada di kantor gue nih ya. Entah soal meeting, entah soal grup chat kerjaan, coworker, atau kebiasaan apa deh yang ada di tempat kerja lo. Silakan sekali lagi di share WhatsApp-nya ya di 0815 1987 6876. Kita tungguin buat yang sudah WhatsApp. Nanti akan gue bacain juga di on air. Pun yang udah join di live TikTok, silahkan tulis di kolom komen.

Rockin' Live where everyone can be a rockstar. GMHR barengan sama Dewi Hanafi. This one is Jisoo and Zayn with Eyes Closed. Special untuk Alvin yang udah standby dari pagi tapi ternyata masih dengerin. Thank you ya Alvin sudah request kesini. Mudah-mudahan lagunya bikin lo semangat dan bukan bikin pengen merem lagi. Lanjut tidur. Untuk yang sudah sampai di kantor, semangat rockstars ya. Mungkin sudah kembali menjalankan hal-hal yang sebenarnya ini bukan ada peraturannya, tapi somehow semua udah tahu, ya enggak sih? Ada Farhan di 08215538 sekian-sekian katanya ini salah satu unspoken rules adalah kalau udah jam makan siang nggak usah bahas kerjaan lagi, apalagi sambil makan. Itu menurut gue udah aturan nggak tertulis yang paling basic. Gue setuju, walaupun gue yakin pasti nggak selalu bisa dijalani 100% nggak sih Farhan. Mungkin tetap ada gitu, apalagi kalau lo juga makannya sama teman-teman setim gitu atau teman-teman kantor lo, ada pasti selewat-selewat kayak iya, ini buat meeting besok udah nyiapin belum presentasinya? Tapi males ya emangnya kalau dibahas sambil makan ya. Selamat pagi juga Chelsea di 0813-6654 sekian-sekian. Kalau ada makanan di kulkas kantor yang jelas bukan punya lo, ya jangan disentuh. Gak perlu nunggu ditempelin tulisan jangan dimakan atau kayak ini belongs to siapa, ini punya Chelsea gitu kan ya. Ini bener, ini seperti yang tadi gue mention ya. Walau kadang kalau misalnya ternyata tempat makannya ada yang mirip-mirip gitu ya, itu akhirnya emang dinamain. Emang kayak jadinya untuk lebih aman pasti banyak yang dinamain gitu kan. Walaupun itu kadang-kadang aja masih suka hilang ya gak sih. Nah dia beda lagi nih, Nadia di 0812-6647 sekian-sekian. Nah menurut gue nih input dari Nadia, kebiasaan dari Nadia nih harusnya bisa diterapkan di semua tempat kerja ya. Kalau kata Nadia soalnya gini, menurut gue jangan oversharing masalah pribadi di kantor. Sebenarnya bukan karena orang gak peduli, tapi kadang kita cuma perlu tahu secukupnya aja. Itu dia ya, dan lo gak tahu kapan masalah pribadi lo bisa jadi tersebar lebih banyak atau justru dijadikan senjata balik untuk misalnya nyalahin lo atau mengeluhkan soal kinerja lo ya kan. Jadi ya udah seperlunya aja. Kalau di dunia profesional jangan sampai jadinya kebawa terlalu personal ya enggak sih. Buat yang masih pengen cerita silakan ditungguin di 0815 1987 6876.

Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Udah mau jam 9, udah jam 9 bahkan, berarti game hari harus udahan dulu. Tapi gue masih pengen membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih, ngomongin soal kebiasaan di tempat kerja yang mungkin somehow menjadi unwritten rules atau unspoken rules yang semua orang tahu gitu ya. Menyambung tadi ceritanya Nadia tentang jangan terlalu oversharing masalah pribadi di kantor. Kalau kata Raka nih, selamat pagi Raka di 0821-5538 sekian-sekian. Kalau coworker cerita sesuatu yang sifatnya pribadi, itu jangan langsung dibawa ke grup lain. Walaupun menurut lo ceritanya menarik, tapi bukan berarti jadi berita kantor ya. Alias jangan digosipin, Bo. Kalau emang ceritanya sama lo, berarti mungkin dia emang udah percaya sama lo ya kan, untuk bisa keep that to yourself. Apalagi kalau dia udah bilang jangan kasih tau siapa-siapa ya, ini cuma lo yang tahu. Nah, keep your mouth shut. Selamat pagi Bimo di 0857-3316 sekian-sekian. Ini juga menyambung soal makan ya. Kayaknya banyak yang ngerasa emang kalau udah urusan lagi makan tuh jangan diganggu sama kerjaan deh, kalau kata Bimo. Tapi kalau orang lagi makan sendirian, menurut gue juga gak harus selalu diajak ngobrol. Kadang makan siang itu waktunya recharge, bukan mandatory networking. Yes, bener. Ya, jadi juga jangan selalu paksa temen lo yang kayaknya lagi pengen makan sendirian terus harus lo ajak gabung untuk makan bareng ya. Siapa tau emang kepala, isi kepalanya lagi mumet, jadi butuh me time di waktu yang sempit yang cuman 1 jam itu, waktu istirahat makan siang lo. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi unspoken rules yang harusnya diberlakukan di tempat kerja manapun, ya gak sih? Tapi sudah jam 9, sekali lagi Dewi Hanafi harus segera pamit dari GMHR. Thank you banget Rockstars yang sudah nemenin dari jam 7 pagi tadi. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, seperti biasa akan ngomongin soal film kalau di soundtracks dari jam 11 sampai jam 1. But for now, I'm signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday!

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. You're listening.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap,

0: dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplusmall.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built though. Actually more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: ya, iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. And you're still with me, rockstars. How are you? How's your Monday so far? Gimana nih hari yang sudah ditunggu-tunggu? Or no? Hari Minggu baru, di bulan yang baru, udah bulan Agustus aja ya. Ini udah adalah bulan ke-8, bulan lahirnya Indonesia juga ya. Yang merupakan ini udah artinya Leo season juga. Siapa nih yang zodiaknya sama Indonesia? Atau siapa juga nih yang tidak sama tapi mau lagu yang sama taste-nya dengan The Rockin' Life? Dan lo boleh banget ya request lagunya, bilang ke kita, atau mau sapa-sapa say hi-nya aja, just text us at our WhatsApp ya. Langsung aja di 0815 1987 6876. Dan ikutin terus karena gue juga sambil live TikTok di at The Rockin' Life. So don't go anywhere until 1 p.m. only on The Rockin' Life.

0: Music Festival kembali hadir di Jagaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Jess Glenn with Don't Be So Hard on Yourself, Rockstars. That's a message for all of us right there. Yes, don't be so hard on ourselves ya. Ini buat orang-orang yang sering ya punya banyak tekanan, pressure, ekspektasi ke diri sendiri ya. Karena emang sekarang banyak kayak gitu. Di tengah semua media sosial, di tengah pencapaian-pencapaian orang, jadinya kita tuh kayak bilang ke diri kita kayak, wah, lo harus bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Terus lo ngebanding-bandingin sama orang. Stop comparing yourself to other people, especially on the internet, rockstars ya. Karena kita gak ada yang tahu kan, kondisi orang beda-beda. Ya yang penting kita tuh lebih baik dari kita kemarin aja. Caelah ya. Ya kalau misalnya kerjaannya kayak gimana, fisiknya, hobinya, karirnya, segala macam, fokus itu jangan bandingin sama orang lain, sama diri kita aja. Karena kalau bandingin sama orang lain tuh gak akan habis-habis ya. Lo mau bandingin sama A, nanti ada yang lebih hebat lagi pas lo udah ngelewatin dia. Lebih hebat lagi ya. Mau bandingin kekayaan ya sama A, B, C, sampai Ronaldo juga gak akan kelar tuh ya. Susah banget nanti rockstars ya. Apalagi Ronaldo yang ini kalau dilihat-lihat ya, sebentar lagi kabarnya bakal akhirnya finally getting married with Georgina Rodriguez. Yo, congratulations Cristiano Ronaldo. Seperti yang udah kita tahu, ini pasangan yang udah cukup lama ya, couple Cristiano Ronaldo dan juga udah menjadi tunangannya Georgina Rodriguez itu di Agustus tahun lalu. Dan di Agustus tahun ini ada rumor, ada kabar kalau Ronaldo dan juga Georgina akan melangsungkan pemberkatannya di Katedral Funchal pada Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan sempat juga beredar kabar kalau misalnya keduanya akan nikah di Quinta de Regaleira Sintra. Namun rumor itu meredup ya, katanya sih bakal di kampung halamannya, yaitu di Madeira. Jadi ini adalah pastinya kabar yang udah ditunggu-tunggu sama banyak orang. Sebelumnya emang udah sering ditanyain juga Ronaldo kapan bakal menikahinya. Jawaban dia itu selalu sama dari dulu, kalau udah dapet kliknya, akhirnya itu bakal dinikahin. Dan berarti ini udah dapet kliknya ya, antara pasangan yang emang langgeng banget, udah punya anak-anaknya lucu-lucu banget juga ya, dan jauh dari kabar-kabar masalah-masalah negatif. Well, let's just hope for the best. Walaupun gue agak sedih ya, karena gue sebagai yang bersama Ronaldo dari kecil kok gak diundang. Emang Georgina Rodriguez lebih cinta Ronaldo daripada gue? Kagak juga ya. Ya udahlah, kita doakan yang terbaik aja. Di bulan Agustus ini mereka tunangan tahun lalu dan tahun ini menikah. Ya emang banyak yang spesial di bulan Agustus. And I hope you guys got a special thing going on for you too in this August ya. Kalau gitu langsung aja sekalian gue puterin lagu yang menjadi soundtrack dari bulan ini, yaitu Taylor Swift with August, only on The Rockin' Life.

udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rockstars, dan Arkalinga on The Office. Diputerin satu lagu dari Olivia Dean with Man I Need, ya. Ya, mungkin lo udah kepikiran namanya siapa kalau disebutin itu, Man or Woman I Need, ya. Ya, itu kita pikirin nanti aja. Kalau siang-siang dipikirin adalah kerjaan dulu, apalagi baru hari Senin. Gimana hari Seninnya? Semangat masuk kerja dong semuanya, ya. Pada ngapain kemarin weekend? Boleh kali ceritain ke gue gimana, how was your weekend, dan mungkin how was your Monday, atau mau kasih tahu mau diputerin lagu apa, ada yang mau request, feel free juga ya, text us aja, say hi, kirim salam ke siapa, ke 0815-1987-6876. Oh, ini dibalik pengisi suara Daily Dose. Hey, dari live TikTok at The Rockin' Life, ada Maruli Martinus, welcome. Iya, yeah, ini dia gue, Danar Kalingga. Sesuai gak mukanya ya, kalau lihat di live TikTok sama suara yang sering lo dengerin, Daily Dose of Lifestyle and Entertainment Update, ya. Biasa gue bawain tentang sport nih, Rockstars, ya. Ini kita bacain lagi ya, lanjut kalau dari WhatsApp-nya The Rockin' Life. Siang Bang Danar, aku mau request lagunya Bernadia Rabun Jauh buat nemenin lagi makan siang. Makan siang apa, brother? Gimana makan siang apa? Gue belum makan siang nih. Gue seperti biasa kalau siaran jam segini, after siaran ya, biar fokus makannya tuh bisa benar-benar religiously eating, ya, mindful eating. Oke, nanti gue puterin ya satu lagu dari si penyanyi yang kemarin beberapa waktu lalu baru aja showcase, sekitar seminggu, dua minggu lalu, ya. And it was so good, lucu banget sih, seru banget collab-collabnya. Ada yang sama Tensi, ada yang sama Randy Pandugo. Ntar gue puterin. Terus juga ada dari, mau request lagu dong kak, yang tadi itu belum diputerin. Oh, dia request pagi-pagi, ya. Oh, soalnya mepet kali, belum sempat diputerin. Pengen diputerin lagunya Post Malone and Swae Lee with Sunflower. Boleh, gue puterin nanti. Ini request lagu Neo, kak, dari live-nya The Rockin' Life. Neo yang mana? Lo jarang tidur ya, kelopak mata agak abu-abu. Nope, this is genetic, brother. Sumpah, gue tidur belakangan ini 7 jam, 8 jam, everyday, daily. Tapi masih seperti ini. Dan gue Rockstars, ada yang gitu juga gak? Kayak lo mau tidur segimana, kelopak mata, bukan kelopak mata, kantong mata, bawah mata tuh tetap gelap dan tetap kayak ada kurang tidurnya. Padahal you felt so fresh. Dan gue pernah ngeliat foto-foto lama gue pas SMP, pas SD, dan emang udah ada, coy. Jadi ya, mau gimana lagi. Matt dari Neo, dari live TikToknya at Rockin' Life. Oke, okay. I'll be playing that song yang udah di request di WhatsApp kita, yang udah di request di live TikToknya juga. Tapi sebelumnya ada yang pertama request, ini dia Bernadia with Rabun Jauh on The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, rock stars, I'm still here until 1 p.m. on the office. Jadi kalau lo pengen dengerin info-info yang menarik, pastinya dengerin lagu-lagu yang udah gue susun cocok buat nemenin makan siang lo. Tadi udah ada lagu-lagu requestannya dari WhatsApp ya. Tadi belum gue sebutin namanya, ini namanya ada siapa nih? Ada GRZZ, ini nama display name di WhatsApp-nya. Dan juga ada satu lagi dari Ravansyah, udah gue play ya. Udah lunas tuh utang lagunya, dan ada juga nih yang mau diputerin dari Salsa. Katanya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo, Young Vampire. Boleh dong, special only for you and those of you who haven't made your request yet. Feel free to just text us at 0815-1987-876-876. Until 1 p.m, I'm still here on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Dan Argalingga, only on The Office until 1 PM today, Rockstars. Still on Monday, yang pastinya ini udah ditunggu-tunggu, or no? Minggu baru, hari Senin, bulan baru lagi Agustus ya. Udah semakin mendekati akhir tahun ya. Di bulan kemarin-kemarin yang kayaknya lagi panas-panasnya, sekarang juga kayaknya masih lumayan panas ya. Dan kayaknya Rockstars akan berlanjut hingga beberapa waktu ke depan untuk panas musim kemaraunya. Karena baru-baru ini ada info dari BMKG kalau mereka memprediksi kemarau lebih kering lagi. Katanya bakal berlanjut sampai bulan September dan hujan tinggi baru muncul bertahap bulan Oktober November. Jadi agak-agak extend lagi musim kemaraunya. Siap-siap lagi Rockstars untuk panas-panasnya akan berlangsung beberapa waktu ke depannya. Jangan sedih dulu, jangan sedih. Jadi Indonesia diprediksi masih menghadapi kemarau yang lebih kering hingga September 2026 ya. Dan gak cuma lebih kering, durasi kemaraunya juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal. Sebanyak 437 zona musim atau hampir separuh wilayah daratan Indonesia. Ini katanya sih diprediksi bakal mengalami kemarau yang lebih lama. Sementara El Niño diperkirakan bertahan setidaknya sampai awal 2027 ya. Jadi ini akan meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan. Ya, stay safe everyone. Jangan lupa juga untuk stay hydrated. Minum airnya jangan sampai kurang ya, karena di cuaca yang kering kayak gini, tapi nanti kadang-kadang di Indonesia ya bisa aja tiba-tiba hujan deras. Ya, jaga kesehatannya. Tetap olahraga juga, stay aktif. Jangan lupa minumnya minimal 1,5 liter, minimal 2 liter per hari ya. Jangan sampai kurang. Dan pastinya jangan lupa happy juga, salah satunya dengan cara request lagu, itu boleh banget ya. Makanya gue bakal muterin lagu yang udah di request juga dari WhatsApp-nya. Lanjut, ada yang pengen diputerin lagunya Justin Bieber with Love Yourself. Kalau gitu langsung aja gue puterin buat nemenin lo, only on The Rockin' Life. All that

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Hi there everyone, can be a rockstar. Sophia Liz Baxter with Murder on the Dance Floor yang menjadi soundtrack dari Saltburn ya. Yang ini adalah lagu requestan juga yang ada dari live chatnya at The Rockin' Live. Cause we are doing live TikTok right now this second at The Rockin' Live's TikTok ya. Jadi feel free to check our TikTok page cause we will be updating a lot of stuff there. Langsung aja, don't forget also follow juga. Kalau misalnya ke account gue, TikToknya juga boleh banget. Karena kalau misalnya, every time we have a guest, every time we have an interview live, or every time we have a program, we will be doing our live there ya. Jadi langsung aja go check out our TikTok page at The Rockin' Live ya. Ini bisa dicek di sana tuh, ada Anggi, ada Leon yang lagi standby, ada Raden Mas Malik ya yang masih standby, dan gue juga masih akan standby di sini yang akan nemenin lo masih sampai jam 1 di hari Senin ini ya. Yang kemarin udah habis weekend, tenang aja ya, weekendnya masih agak lama lagi, dan bentar lagi juga gak kerasa udah nanti long weekend lagi. Ini perasaan gue doang rockstars apa kayaknya long weekend beberapa waktu kebelakang ini atau di tahun ini lagi banyak banget ya. Serius banyak banget. Ini walaupun udah di bulan Juli gak gitu banyak, tapi nanti di bulan Agustus ini 17-an itu ada long weekend lagi ya. Bisa tuh dicek, karena sekarang juga kegiatan lagi banyak banget ya. Dari mulai nonton film, dari mulai ya movie-movie yang keluar lagi banyak banget. Salah satunya adalah Spider-Man Brand New Day. Siapa yang udah nonton nih? Coba dong kasih tahu gue ya. Film Spider-Man yang udah ditunggu-tunggu sama banyak orang. Dan yang menariknya ternyata selain ceritanya yang udah ditunggu-tunggu juga, katanya Jackie Chan dan tim stuntman-nya ternyata ikut terlibat untuk bikin koreografi action di Spider-Man. And that's one of the reason why pas gua nontonnya itu benar-benar bagus banget ya. Jadi tim stuntnya ini dipercaya untuk menangani action guidance mulai dari pengembangan adegan pertarungan, gerakan fisik hingga koreografi dan lain-lain ya. Jadi ini menarik banget. Udah cerita, aktor, timeline, storyline-nya semua menarik, action-nya juga menarik, dan lagu-lagunya juga pasti menarik ya. Sama kayak gue yang masih bakal muterin lagu menarik sampai jam 1, only on The Rockin' Live.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be... Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih sudah ada di sana
0: barang-barang. Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore, Rockstars. Apa kabarnya? Aduh, gak kerasa udah hari Senin lagi ya. Dan di hari Senin ini, di tanggal 3 Agustus 2026, ada Echo Santoso yang siap menemani lo pulang beraktivitas di Drive and Jive sampai jam 7 malam nanti. Bisa di-streaming juga ya di www.therockinlife.com. Dan buat lo nih, Rockstars, yang hari ini sepertinya hari Seninnya berjalan dengan lancar, semoga perjalanan pulangnya lebih lancar lagi. Tapi kalau masih ngomongin move on belum lancar dari pasangan, gak apa-apa, Rockstars. Yang penting kalau udah ibaratnya putus sama mantan gitu ya, bilang bye-bye aja. Nanti Little Mix dengan Shout Out To My Ex akan gue putarkan. Gak ketinggalan lagunya NSYNC ya, judulnya Bye Bye Bye. Sekalian kita throwback sedikit nih ke tahun 2001. Dan sekitar kurang lebih 7 menit dari sekarang, Rockstars, lagunya Rihanna dengan What's My Name akan gue putarkan buat lo. Tapi sebelumnya gue akan putarkan satu lagu pembuka dari Kygo dan juga Selena Gomez dengan It Ain't Me, bareng Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive. Sampai nanti ke tepat jam 7 malam.
0: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Hari Senin ini Rockstars, walaupun sepertinya tadi siang agaknya mendung gitu ya, tapi ingat kata pepatah ya, mendung bukan berarti hujan. Karena memang sampai sekarang nih, alhamdulillah sih belum hujan Rockstars ya, tapi memang slowly agak lebih gak sepanas kemarin sih menurut gue ya. Bahkan kalau lo wondering gitu ya, kira-kira musim kemarau ini berjalan lebih panjang atau tidak, jawabannya iya Rockstars. Karena menurut BMKG sendiri, prediksi musim kemarau di Indonesia ini akan menjadi lebih kering bahkan, dan berlanjut sampai bulan September. Dan hujan dengan intensitas tinggi itu baru muncul bertahap di bulan Oktober dan juga November. Jadi nanti bulan September kalau lo udah expecting bakalan turun hujan Rockstars, kayaknya masih belum ya. Tapi ya namanya juga mendung-mendung dikit, gak apa-apa lah Rockstars. Ingat lagi nih kata pepatah, mendung bukan berarti hujan. Kalau PDKT, belum tentu sampai jadian.
1: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Selamat sore buat lo nih Rockstars yang mungkin baru aja pulang dari kantor tapi belum pengen langsung pulang. Tapi mau nonton Spider-Man Brand New Day barengan sama pasangan lo atau sama teman-teman kantor. Ya mungkin baru bisa nonton sekarang gitu kali Rockstars ya. Tapi buat lo siapa yang udah nonton film Spider-Man Brand New Day? Spider-Man Brand New Day nih, FYI, baru aja mencetak sejarah sebagai film dari Marvel Cinematic Universe dengan angka yang cukup fantastis di minggu pertamanya tayang Rockstars. Di Indonesia sendiri, Spider-Man Brand New Day ini mencetak sekitar 600 ribu penonton. Sementara secara global keuntungannya mencapai 70 juta US dollar atau setara dengan 1,30 triliun rupiah. Gokil ya. Dan selain hadirnya karakter baru di Spider-Man Brand New Day, kita juga sangat dimanjakan dengan ceritanya, kemudian sinematografinya yang menurut gue bagus sih Rockstars ya. Bukan bermaksud spoiler, tapi gue cuma bisa bilang this is one of the best movie from MCU setelah Avengers Endgame. Tapi dari film Spider-Man Brand New Day, gue cuma pengen bilang ke lo satu sih Rockstars ya. Mau lo usahanya move on kayak apa dari mantan lo Rockstars? Pasti gak akan bisa deh kalau masih sayang.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Masih ditemenin Ejo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. One of the best songs coming from Kings of Convenience dengan Mrs. Cold. Enak banget Rock Stars ya, didengerin sore-sore begini sambil memandangi traffic kota Jakarta yang gak nentu ya. Kalau perempatan Fatmawati gak usah ditanya deh Rock Stars ya, chaosnya kayak apa. Tapi pantauan dari lantai 6 Wisma MRA di Jalan TB Simatupang sore hari ini terpantau tol jor gitu ya. Mau yang arah ke Kampung Rambutan ataupun yang ke arah Lebak Bulus, ini ramai lancar kalau gue bisa bilang ya. Tapi gak tahu deh lancar atau enggak kalau misalnya lo pengen world ticket upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Tapi memang kalau lo yang suka datang gitu ya di acara upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lo bisa war tiket lagi tuh nanti ya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara tanggal 17 Agustus 2026. Dan pendaftaran bisa dilakukan secara online juga lewat websitenya Pandang Istana dengan kuota terbatas gitu. Dan kuota undangan bahkan habis hanya dalam hitungan menit setelah pendaftaran dibuka kalau yang tahun lalu Rockstars ya. Gak tahu deh yang kalau tahun ini gimana. Kira-kira apakah lo tertarik untuk war ticket untuk menyaksikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini? Nah, coba mendingan war ticket upacara di istana atau konser Korea?
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: This is Rockin' Life, Jakarta Your Number One Lifestyle and Entertainment Media. Satu lagu terbaru nih dari Nona dengan Honk Rockstars ya. Yang mana albumnya udah bisa lo pre-save di streaming platform seperti Spotify atau Apple Music ya. Judul albumnya adalah Island Girl dan berisi beberapa lagu termasuk hit single kayak Rollerblade kemarin. Terus ini nih Honk nih ya. Yang sukses mencuri perhatian warganet yang ngefans banget sama Nona, termasuk gua Rockstars. Bahkan udah ada banyak video parodinya juga. Dan kalau lu memang termasuk orang yang suka sama lagu-lagu modelan kayak gini Rockstars, kayaknya sih albumnya Nona nih yang Island Girl bakalan jadi massive hits banget deh. Karena kalau kita lihat background dari penulis lagunya, produsernya, kayaknya sih no kaleng-kaleng ya. Lagu yang gak kaleng-kaleng juga akan gue putarkan later on di Drive and Jive bareng Echo Santoso hari ini sampai jam 7 malam nanti ya. Satu lagu dari negeri sendiri, Tulus dengan Teh Hijau, sudah gue antrikan Rockstars, tapi nanti gue putarkan ya. Baby, bye, bye, bye. Karena sekarang gue akan putarkan dulu satu lagu dari NSYNC dengan Bye Bye Bye dari tahun 2001. Gokil ya. Kira-kira Rockstars, kalau masih hafal sama lirik lagunya, jangan lupa dong story-story tag mention kita di @therockinlife.jkt. Jangan lupa ya.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Masuk ke jam 6, putarannya kedua nih dari Drive and Jive. Gue punya lagu-lagu yang siap menemani lo sambil macet-macetan sore hari ini. Came in like a Satu lagu dari Miley Cyrus dengan Wrecking Ball sudah gue antrikan Rockstars di jam 6 sore ini ya. Buat yang mau dengerin secara streaming juga masih bisa di www.therockinlife.com. Jadi bisa dengerin kapanpun, dimanapun deh. Ada juga satu single throwback dari John Mayer dengan No Such Thing. Lagunya masih enak banget nih didengerin tahun 2026, ya gak? Yang masih fresh banget dari Tulus Rockstars, dari negeri sendiri ya, please welcome Teh Hijau. Lagunya juga sudah gue antrikan, mungkin sambil lo mikir-mikir pulang kantor, mau beli matcha atau enggak ya buat di jalan pulang. Itu rupanya gue akan putarkan nanti, sampai jam 7 malam di Drive and Jive.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin gue, Echo Santoso, sampai nanti ke tepat jam 7 malam nanti. Kalau kemarin ada kepala negara yang nyuruh warga negaranya, kalau mau keluar negeri pindah, sok aja silahkan. Gitu kan? Nah, kayaknya ini juga terjadi gak cuman di satu negara itu aja rockstars, tapi juga di Maroko. Karena krisis imigrasi ini kembali mengguncang salah satu titik perbatasan paling sensitif di dunia, yaitu Ceuta, wilayah Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara. Dan dalam beberapa hari terakhir kemarin nih, dilaporkan sekitar 60 imigran menyeberang dari Maroko menuju Ceuta untuk mendapatkan peluang hidup lebih baik di benua Eropa. Karena Ceuta ini adalah salah satu dari dua ya enclave Spanyol di daratan Afrika yang secara geografis itu ada di wilayahnya Maroko, rockstars. Tapi secara politik ya tetap masih bagian dari Spanyol dan juga Uni Eropa. Karena mungkin letaknya kali ya yang cuma dipisahkan sama perbatasan darat dengan Maroko menjadikan kawasan Ceuta ini sebagai salah satu jalur utama bagi para imigran yang pingin masuk wilayah Eropa mencari pekerjaan atau melarikan diri dari negaranya. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjadi salah satu tokoh yang berada di tengah sorotan nih, karena politikus dari Spanyol ini, rockstars, menghadapi kritik dari kelompok oposisi yang menuduh pemerintahnya kehilangan kendali atas isu keamanan perbatasan. Tapi per hari ini, rockstars, gitu ya, katanya puluhan ribu orang yang masuk ke wilayah Ceuta Spanyol dilaporkan udah diusir, dikembalikan ke wilayah Maroko. Gitu, rockstars. Kalau lo nih punya kesempatan, lo mau nyebrang kemana nih di wilayah perbatasan ini, rockstars? Apakah Malaysia, Singapura, atau Papua Nugini?

Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Sudah sampai mana nih perjalanan pulang lo Rockstars? Atau justru malah masih ada yang lembur nih jam segini Rockstars? Gak apa-apa ya, mumpung masih fresh juga awal minggu. Semoga pekerjaan lo sih kedepannya, ya kalau lembur hari ini aja lah, besok-besok kalau bisa gak usah lembur Rockstars. Tapi kalau misalnya lo masih nunggu macet gitu ya, sambil ya masih di kantor sih, atau di parkiran sambil gonta-ganti channel radio, halo. Sambil scrolling-scrolling social media gitu ya, mungkin lo juga sedikit bosen dengan yang namanya social media sekarang ini Rockstars ya. Kan ada Facebook, TikTok, Instagram, Threads, X, kemudian apalagi sih, Snapchat masih ada yang main? Kayaknya masih ada di Rockstars ya. Tapi kalau lo kemarin sempat dengar kalau Friendster itu akan comeback gitu ya, menjadi alternatif social media, MySpace gak mau ketinggalan Rockstars. Buat lo yang mungkin dulu punya atau bermain MySpace, ini ada satu informasi lewat dokumenter MySpace yang dibikin sama Tommy Avalon ya, pemilik MySpace sekarang yaitu Chris dan juga Tim Vanderhoek, mengungkapkan kalau mereka sedang mengembangkan versi terbaru dari platform social media yang sempat hits di era 2000-an. Lewat dokumenter tersebut, Vanderhoek bersaudara mengatakan kalau MySpace ini punya keinginan gitu ya, ingin diposisikan sebagai alternatif dari platform sosial media yang sekarang tergantung dengan algoritma. Menurut mereka, media sosial sekarang ini lebih berfokus mengejar engagement dibandingkan membangun interaksi yang benar-benar otentik antar penggunanya. That's why versi terbarunya MySpace nanti nih Rockstars diklaim bisa memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna untuk menentukan konten-konten yang pingin dilihat orang yang mereka follow atau temenan gitu ya, instead of menyerahkannya semua ke algoritma. Nah, kalau lo mau main MySpace lagi Rockstars, jangan lupa dong, fotonya harus emo, man. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Masih ditemenin gue Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive, only on The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah sampai mana perjalanan lo malam hari ini, Rockstars? Apakah masih on the way ke rumah gitu ya? Kalau misalnya masih on the way, saran dari gue, kalau lo tinggal sendiri gitu ya, entah itu di kosan, apartemen, atau rumah gitu, Rockstars, daripada repot sampai rumah harus masak lagi, drive thru deh lo makanan sekalian ya. Ingat, walaupun lo sendirian tinggalnya, lo juga harus tetap mikirin apapun yang jadi apa ya, hal esensial lah gitu menurut gue. Karena ketika lo pulang sampai rumah udah capek, terus belum lagi kepikiran, oh iya belum pesen makan. Nah, gue ingetin Rockstars sambil gue temenin sama lagu-lagu yang enak kayak gini. Melihat muka satu lagu dari negeri sendiri, Rockstars, dari Sal Priyadi, judulnya adalah Foto Kita Blur. Semoga sih masa depan kita gak blur ya, tapi terang gitu. Gak ketinggalan satu single throwback juga dari John Mayer dengan No Such Thing. Lagunya sudah gue antrikan, sesaat lagi akan gue puterin spesial buat lo. Dan satu lagu dari SZA dengan BMF, lagunya akan hadir setelah satu lagu berikut ini, Rockstars ya, dari Rex Orange County dengan The Shade bareng Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih di Drive and Jive sampai jam 7 malam nanti barengan sama gue, Echo Santoso. Kemarin lo pasti sempet lihat berita yang lalu-lalang di social media rockstars ya, kalau sejumlah mall atau perkantoran di Jakarta mulai dipagari yang tinggi-tinggi gitu ya. Dan menanggapi fenomena tersebut rockstars ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menegaskan kalau situasi di ibu kota ini tetap aman dan meminta pengelola mall ataupun gedung perkantoran untuk melepas pagar-pagar yang baru dipasang karena dinilai tidak perlu, karena ini bikin orang tuh jadi khawatir berlebihan gitu kan. Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menegaskan kalau pemasangan pagar ini kemungkinan dipicu rasa khawatir terhadap kondisi keamanan. Dan berkaitan dengan pemasangan pagar tersebut, Bapak Pramono Anung juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran ya, tapi tetap aja Pak Pramono ini meyakinkan kalau Jakarta itu aman dan tidak akan terjadi apa-apa, apalagi khususnya di bulan ini rockstars. Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan menjelaskan bahwa pemasangan pagar di sejumlah mall gitu ya dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum. Di mana Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengatakan penggunaan pagar bukan kebijakan baru karena banyak pusat perbelanjaan juga sudah dilengkapi pagar sejak pertama kali dibangun. Gitu ya. Positive thinkingnya adalah renovasi rockstars, karena ya karena memang ada beberapa mall yang nggak ada pagernya sih. Tapi kalau gue pikir-pikir, sebetulnya ini bukan sebuah hal yang harus diributkan, ya nggak sih? Karena gue yakin banget, banyak banget hal yang lebih penting untuk diributkan. Setuju gak? You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari negeri sendiri, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Semoga sih harapan gua adalah rockstars ya. Masa depan kita gak blur tapi terang, benderang. Apalagi di luar hahaha yang terjadi tahun ini di kehidupan kita rockstars ya. Apakah lo sadar kalau tahun 2026 sisa 4 bulan lagi? Gak berasa rockstars ya. Haheho, haheho. Tahu-tahu bentar lagi tahun 2027. Dan kalau lo ngerasa hidup lo ini belum jadi apa-apa, ingat rockstars ya. Walaupun lo ada yang jadi target atau fokus gitu, ingat selalu bahwa every little things itu harus disyukuri rockstars. Karena gue yakin yang namanya hal apa ya, rezeki gitu ya, ataupun apapun itu, menurut gue kita punya selalu rasa syukur yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan pencipta semesta ya. Karena gue yakin sekecil apapun itu rockstars, mau hari ini atau pagi ini atau kemarin gitu ya, lo bisa ketemu dengan temen lo, lo bersenda gurau, bercanda gitu kan, atau lo bisa minum kopi enak hari ini, itu adalah hal yang menurut gue wajib disyukuri rockstars. Karena gak setiap orang bisa minum kopi enak setiap hari, bener? Yang tercapai memang mungkin belum banyak rockstars, tapi yang udah Tuhan kasih ke kita juga enggak sedikit. Then thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye. It's not the end because I will see you again. Bye bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
2: iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.

0: Momong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much enggak sih kalian?
1: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
0: Mem, terima kasih ya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Kamu North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: Ya, makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel, yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes, yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
1: Rock and Hype.
0: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar mustahil.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built, though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: nantinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horor di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
1: I found something.
2: What did you find?
1: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
0: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: find you.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.